kasi. Sasa hapa sina wasiwasi. Kote kote, kote mbele yangu. Imani yangu ni maisha yangu. Afya yangu ni sherehe yangu. Fanya fanya, fanya ufurahi. Hata wewe, wewe ndugu yangu.